0: Uliriza chenda munyaka tonyesenya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Chenda munyaka tonyesenya fama
1: Christmas
0: Famous Ziggy